0: metso tsoma medi ke mine pele re fitla ho renya borobedi ka pelenyana ka pelenyana fela hle e re kutlo rona fela hene se ke nale yona bane ba se ba itse ke kwala ka e
1: ye le tsita benza batho a ke ba te mosenye le tsita benza batho mosenyeletsi tlwela mosenyeletsa batho a o kini kini kini u bua le mosedisi ma go peka sene kale kini le ka
2: Mosenyeletsi, akimaki mosenyeletsi, sanetsa batu. Akimaki mosenyeletsi, tselane makao matatiele thabatsi. Mosenyeletsi,
0: mosenyeletsi,
2: sitabenza batu.
0: Ai!
2: Kinde le rotedi, ka stick straight kini.
0: Akile vila hula usuwa kashe.
3: Go tsokining ha ke batle mosenyeletsi tabeng tsa batho mosenyeletsi modanta go botsabela mona di ile dangi ke ni le gero
0: ke la buile ha holo mosenyeletsi Catharus Choristers

0: abantwana bayahlanya gore ba mpoledisa le Zulu ma ba bona ba funa kusetla emapetla ba nya gore fetsa ha o khona ha
1: ba nya ba nya gore fetsa.

0: cha go nna ntsa twa ka we ha eso silwe silwe thabang tota siri ba sabagata ha eso hlanya maswaleng ke mang ke ke le hlwaneng le diphokwaneng ha eso tsepeng le khwaba le a bua ha mo kopane
1: ha ka mona ha ka mona ke a iko
0: mo skomela pusana wa le jang.

0: Masusu, aku itu mukhlo sehari aku kalahkan no adopta. Ya aku pun masuk, aku itu fela mukhlo. Mereka history. Masuk aku mami itu tinggal kamu nak sosol lagi, kimi kita kuali. Hari hari aku kaitan mami.
1: Hello, Sozi. Hey, Guji le katebe Sozi kina le skim saga kamo le meke ki umo plaga. Juale, ikle realo ena horinyane au ketala re kamo kaspera iti katle umo crossroad. Guji le katebe kamat, mino hao mnaat. Ya, ubele Christopher he.
2: So skin, wana, ukana rese salasasi, hle, busibu, kaya nuton sani senne dinoto, mema mwesi nchoko, amu happy, matatiele.

hantle o di mahlo ke metsotso e leshomele metso mehlano pere ho hona ya 086-003-084 ke manye nona 086-003-084 number tsa WhatsApp ke 079-758-5066.